o sena kgotso go ya o ganalelang ke a rapela ke phatlalatsa kgotso ka re o malapa a bona ka lebitso la morena Jesu. Go na le mo satane a utswitseng teng, go na le basadi ba utsweditsweng ke satane, ba bang satane o ba utsweditse masea a bona, ba bang satane o ba utsweditse mesebetsi ya bona, ba bang satane o ba utsweditse baratuwa ba bona, ba bang satane o ba utsweditse beng ka bona. Moya o halalelang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Ha di gutle, ha di gutle, ha di gutle. Ha re tlo shwela mona o le teng, satane ha tlo bapala ka rona o le teng. Re hana ka lebitso la morena Jesu. Go na le ba bang ba bonang dintho di felelela fela, ba sa tsebe gore na go etsaetse jwang. Moya o halalelang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu, ke re kgutlisetsa eno kgotso ya hae, kgutlisetsa yane thabo ya hae, bopa lelapa la yenwa, bopa lelapa la yane. Moya o halalelang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Satane hana matla godima bophelo ba rona ka lebitso la morena Jesu. Ke phatlalatsa tlholo, ke phatlalatsa phodiso, ke phatlalatsa thabo, ke phatlalatsa phunyeletso, ke phatlalatsa katlego ka lebitso la morena Jesu. Bophelo ba rona bo keke ba tlhola bo tshwana ka lebitso la morena Jesu. Moya o halalelang gotlhe mo dikatlego tsa rona di ngotsweng ka mabitso a rona di tla re sala morago ka lebitso la morena Jesu. Moya o halalelang lentsweng la gago o itse re bajalefa ga mmogo le wena. Modimo wa rona re tlo latswa ditholwana tsa boteng ba gago ka lebitso la morena Jesu. Lentsweng la gago o buile wa re lenyoloi le larape la ba motshepang. Moya o halalelang lenyoloi la gago le tla lara le rona, lenyoloi la gago le tla lara malapeng a rona, lenyoloi la gago le tla tsamaya le rona. Re bua katlego gona jwale ka lebitso la morena Jesu. Re bua phunyeletso gona jwale ka lebitso la morena Jesu. Re bua pholo gona jwale. Moya o halalelang theoa, moya o halalelang theoa, moya o halalelang theoa, moya o halalelang theoa.